0: Es kana kagwa aksal ulo sa klisa eh, solo sa ksalik angkel. Sona lilika kahik, rera bingkilik angkel.
1: Bantyo singko!
0: Bantyo singko, chiris, kokel, kotinas, katyes kamano, rikinek di kakush, kabits, amanan. Chikahunil to bantyo sing, chanchang kachon, kan kamusik, katikibak bilik angkel.
1: Bantyo singko!